0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
6: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol. Namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini? Tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi. Mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia. Baena pada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong. Rodri, Laporte, pemain nomor 14 kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Nah, sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan. Pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk, sudah Lamine Yamal coba untuk menari-nari, dia melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong. Kanan dia. Kali ini butuh dukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri. Masih menguasai bola. Rodri mencari rekannya kosong. Geser ke kiri, ke Correa. Tengah lagi kali ini, Laporte. Masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol. Mencari ruang kosong, betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Pemain nomor 16 Oliveira, bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi, pemain-pemain Uruguay lebar ke sisi kiri. Pemain nomor 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang, jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira. Masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan. Tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, maaf, Bentancur dari luar kotak penalti. Masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
1: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi. Bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.

Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM di Tepak Pagi.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Satreskrim Polres Rokan Hilir menyelidiki dugaan pengrusakan hutan mangrove secara besar-besaran di kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hal itu dikatakan Kasatreskrim Polres Rokan Hilir AKP Christoffel saat dikonfirmasi oleh wartawan di lapangan. Pada pemberitaan sebelumnya, sedikitnya 90 hingga 100 hektar kawasan mangrove dilaporkan telah dibabat dalam beberapa bulan terakhir dan kini menjadi perhatian masyarakat setempat. Lahan yang diduga dirambah tersebut berada di sejumlah titik, yakni Dusun Indah Lestari Sungai Sanggul dan Sungai Salam, serta Dusun Batang Kopau Sungai Pasir dan Sungai Siakap Kecil. Cetuan dan Puan, kita ke informasi selanjutnya. Masih dari Rokan Hilir, polisi mengamankan dua ekskavator dari lokasi dugaan pembabatan mangrove di Rokan Hilir. Satreskrim Polres Rokan Hilir mendapati dua alat berat yang digunakan untuk membabat hutan mangrove di kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penemuan dua alat jenis ekskavator milik entah siapa ini warna oranye di Sungai Pasir Dusun Batang Kopau ke penghuluan Pasir Limau Kapas dibenarkan Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP Christoffel. Kasat pun mengatakan tim turun di dua dusun berbeda, yakni di Sungai Sanggul Dusun Indah Lestari dan Sungai Pasir Dusun Batang Kopau. Dalam penyelidikan di lokasi, personel Satreskrim didampingi penjabat penghulu Pasir Limau Kapas, didampingi oleh Amrul Khairi, Ketua RT, Ketua RW, Babin Kamtipmas, dan juga masyarakat setempat. Untuk alat berat, rencananya akan dibawa ke Mapolres Rokan Hilir, dan di sekitar alat berat juga sudah dipasang garis polisi.

Kabar berikutnya, Cituan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah Riau telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Riau terkait pemeriksaan kelebihan bayar pengadaan seragam sekolah di 31 SMA Negeri Provinsi Riau. Terhadap LHP tersebut, BKD Riau kemudian menentukan sanksi kepada para pegawai yang terbukti terlibat dalam kasus markup. Kepala BKD Riau Budi Fahri mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menelaah yang kemudian akan memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang terlibat. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sampai jumpa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cituan dan Puan masih bersama Jia dalam Beranda Budaya pukul 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Senang sekali ya. Kalau seperti hari Sabtu ini biasanya sudah masuk waktu yang lebih lapang daripada hari-hari di hari Senin sampai hari Jumat, Cituan dan Puan. Dan biasanya saya dan teman-teman ketika kecil akan bermain bersama di halaman rumah. Baik itu di halaman rumah saya atau di halaman rumah teman saya, Cituan dan Puan. Nah, jadi waktu masih kanak-kanak, belum ada gawai, dan kita juga belum mengenal permainan digital. Ada banyak sekali beragam permainan tradisional yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Salah satunya yang paling saya suka adalah main congklak, Cituan dan Puan. Permainan sederhana yang telah dimainkan secara turun-temurun ini di berbagai daerah Nusantara. Dan congklak dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di sebagian wilayah Sumatera, permainan ini disebut congklak. Di Sulawesi dikenal sebagai mokautan atau nama daerah lainnya. Sedangkan di Maluku terdapat permainan serupa yang disebut dakon, dan masih banyak lagi. Tapi walaupun penyebutannya berbeda, cara bermain dan juga nilai yang terkandung di dalamnya rata-rata hampir sama ya. Permainan ini menggunakan sebuah papan kayu yang memiliki dua deretan lubang kecil dan dua lubang besar di kedua ujungnya. Biji congklak yang digunakan biasanya berasal dari biji kerang, biji sao, biji asam, atau batu-batu kecil. Dua orang pemain bergantian memindahkan biji dari satu lubang ke lubang lain hingga seluruh biji terkumpul di lumbung masing-masing. Sekilas congklak tampak seperti permainan biasa, Cik Tuan dan Puan. Namun di balik kesederhanaannya, permainan ini melatih kemampuan berhitung, menyusun strategi, berpikir berapa langkah ke depan, serta mengambil keputusan dengan tepat. Anak-anak akhirnya belajar bahwa setiap langkah memiliki konsekuensi, hingga kita harus cermat sebelum memulai permainan, menghitung berapa langkah yang akan kita gunakan untuk bisa dapat keuntungan, mengisi lumbung kita, Cik Tuan dan Puan. Tidak hanya itu, congklak juga mengajarkan nilai kejujuran dalam permainan ini. Ya, dalam permainan ini tidak ada wasit yang mengawasi, karena para pemain dituntut untuk mematuhi aturan, menghitung biji dengan benar, dan tidak mengambil hak lawan. Nah, akhirnya nilai inilah yang menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat. Congklak juga menjadi sarana mempererat hubungan antar teman maupun anggota keluarga, dan permainan ini dimainkan sambil berbincang, tertawa, dan juga saling menyemangati. Suasana hangat seperti inilah yang akhirnya menjadi ciri khas permainan tradisional, di mana kebersamaan itu pasti lebih diutamakan dari sekedar kemenangan, Cik Tuan dan Puan.

0: di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cik Tuan dan Puan, Green Radio program 4 Pekan Baru dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan membahas bahaya mikroplastik bagi kesehatan lingkungan. Kesehatan dan juga lingkungan ya Cik Tuan dan Puan. Karena sangat kita sayangkan saat ini bahkan berita-berita telah beredar bahwa ternyata manusia bahkan sudah mengandung mikroplastik, Cik Tuan dan Puan. Nah, tapi pernahkah Cik Tuan dan Puan membayangkan bahwa plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit, seperti kantong belanja, botol minuman, sedotan, atau bungkus makanan, ternyata dapat bertahan di alam hingga ratusan tahun. Lebih mengkhawatirkan lagi, plastik yang hancur ini tidak benar-benar hilang, dan ini tuh berubah menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, bahkan nyaris tak terlihat oleh mata, atau yang dikenal dengan mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm, ukurannya yang sangat kecil, membuatnya mudah menyebar ke berbagai tempat, mulai dari sungai, laut, tanah, hingga udara yang kita hirup, Cik Tuan dan Puan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik telah ditemukan di air minum, garam dapur, makanan laut, madu, dan berbagai bahan pangan lainnya. Lalu dari mana sebenarnya asal mikroplastik ini? Sebagian besar berasal dari sampah plastik yang terpapar sinar matahari, hujan, dan juga ombak, sehingga lama-lama hancur menjadi serpihan kecil. Sebagian lagi berasal dari produk sehari-hari seperti serat pakaian berbahan sintetis yang terlepas saat dicuci. Butiran mikro pada beberapa produk kosmetik hingga serpihan ban kendaraan yang terkikis saat digunakan di jalan raya. Jadi pendengar yang beriman, keberadaan mikroplastik bukan hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan manusia. Di laut, ikan, kerang, udang, dan berbagai biota lainnya itu dapat mengira serpihan plastik sebagai makanan. Maka akibatnya mikroplastik masuk ke dalam tubuh hewan tersebut dan akhirnya berpindah ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Walaupun penelitian mengenai dampak jangka panjangnya masih terus berkembang, para ilmuwan mengkhawatirkan bahwa paparan mikroplastik dalam jumlah besar dapat membawa bahan kimia berbahaya ke dalam tubuh dan berpotensi mengganggu kesehatan Cik Tuan dan Puan. Dari sisi lingkungan, mikroplastik juga mengancam ekosistem karena partikel-partikel ini sulit terurai dan dapat mencemari sungai, danau, laut, dan juga lahan pertanian. Akibatnya kualitas lingkungan menurun dan kehidupan berbagai makhluk hidup juga ikut terancam. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Langkah pertama adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan biasakan membawa tas belanja sendiri. Menggunakan botol minum isi ulang serta memilih wadah makanan yang dapat digunakan berulang kali. Masih ada beberapa langkah lainnya, kita akan kembali lagi nanti.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
2: Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangke.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron, ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah dah Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
1: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
1: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
6: Delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar program 4 Pekanbaru, belakangan ini cuaca sering berubah-ubah. Pagi hari terasa cerah, siang begitu terik, lalu sore atau malam tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Perubahan suhu yang cukup drastis seperti ini membuat tubuh harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Jadi akibatnya, jika daya tahan tubuh sedang menurun, kita menjadi lebih mudah terserang berbagai penyakit. Seperti batuk, pilek, flu, demam, hingga infeksi saluran pernafasan. Daya tahan tubuh atau sistem imun merupakan pertahanan alami yang melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, maupun kuman penyebab penyakit. Karena itu menjaga sistem imun tetap kuat dan sehat, itu menjadi salah satu langkah penting agar tubuh tetap sehat, terutama saat cuaca tidak menentu, Cik Tuan dan Puan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pastikan kita mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah yang kaya akan vitamin dan mineral, terutama vitamin C, yang banyak terdapat pada jeruk, jambu biji, pepaya, dan berbagai jenis sayuran hijau. Jangan lupa pula memenuhi kebutuhan protein dari ikan, telur, kacang-kacangan, atau sumber protein lainnya karena protein berperan penting dalam mendukung kerja sistem kekebalan tubuh. Cik Tuan dan Puan, kemudian cukupi juga kebutuhan cairan Anda. Meskipun cuaca sedang dingin atau hujan, tubuh tetap membutuhkan air putih yang cukup. Air membantu menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal dan mendukung proses metabolisme. Selanjutnya, beristirahat yang cukup. Tidur selama sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam membantu tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat sistem imun. Kurang tidur dalam waktu yang lama dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian, lakukan juga aktivitas fisik secara rutin. Tidak perlu olahraga yang berat. Berjalan kaki, bersepeda santai, senam, atau peregangan selama sekitar 30 menit setiap hari sudah cukup membantu menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu, jaga juga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan atau setelah beraktivitas di luar rumah, serta setelah menggunakan fasilitas umum. Karena kebiasaan sederhana seperti ini ternyata dapat membantu mencegah penyebaran berbagai virus dan juga penyakit menular. Selain itu, penting juga untuk kita mengelola stres dengan baik, karena saat seseorang mengalami stres berkepanjangan, daya tahan tubuhnya dapat menurun. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, beribadah, atau berkumpul bersama keluarga agar pikiran tetap tenang dan tubuh tetap bugar. Pendengar, jika pendengar mulai merasakan gejala seperti demam tinggi, batuk yang tidak kunjung membaik, sesak nafas, atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab saat kita

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, eh.

Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mei dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India.

Cituan dan Puan, terima kasih sudah setia mengikuti jam mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Kita sudah bersama-sama dalam rangkaian Tepa Pagi jelang Tepa Siang hari ini. Dan saya juga pamit undur diri, dan nanti penyiar program 4 lainnya akan lanjut menemani ruang dengar Cituan dan Puan hari ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
5: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
6: Oh, tak payah dah tu. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
5: Oh gitu. Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya.
6: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
5: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
6: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
5: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cinta Nampuan memasuki musim kemarau, sebagian daerah di Kabupaten Bekasi terancam mengalami kekeringan dan dampak tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah warga beberapa desa. Ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi memang di depan mata, apalagi berdasarkan prediksi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kemarau di kabupaten tersebut lebih panjang dari tahun sebelumnya. Akibat kekeringan, sebanyak 990 kepala keluarga di dua desa mengalami krisis air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, menjelaskan sejauh ini sebanyak 65.000 liter air bersih telah didistribusikan, yakni untuk dua desa tersebut sejak tanggal 9 hingga 17 Juni lalu. Jelaskan distribusi air bersih dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 12. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kajian Tanaman pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Ya, lewat 16 menit ya. Untuk muslimin muslimat Pekanbaru dan sekitarnya, waktu sholat pada zuhur pula bagi kita hari ini masuk pukul 12.21 menit. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat pada zuhur hari ini.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Kita nombor bersama kami program Ampara Republik Indonesia pekan baru pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Cinta rompuan, pemerintah Kota Pekanbaru memastikan pelantikan ketua RT dan RW hasil pemilihan serentak akan segera dilaksanakan. Saat ini proses pelantikan hanya menunggu kesiapan dari Kecamatan Tuah Madani sebelum digelar secara bersama-sama. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pelantikan akan dilakukan serentak setelah seluruh persiapan selesai. Tinggal menunggu Tuah Madani karena kita akan melakukan pelantikan bersama-sama. Setelah resmi dilantik, para ketua RT dan RW terpilih akan dikumpulkan di kawasan Danau Bandar Kayangan atau Danau Buatan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur. Lokasi tersebut akan digunakan sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat koordinasi antar ketua lingkungan sekaligus menyamakan arah kerja dalam mendukung pembangunan kota. Agung menyebutkan kegiatan tersebut difokuskan pada pembentukan kekompakan, bukan agenda formal seperti rit-rit. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman para ketua RT dan RW terhadap visi pembangunan Kota Pekanbaru menuju kota yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Sebelumnya, pemerintah Kota Pekanbaru telah menyelesaikan pemilihan RT dan RW secara serentak di seluruh wilayah kota. Namun hingga kini, para ketua terpilih masih menunggu jadwal pelantikan resmi dari pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Banyumanik Tanumbuan, Wakil Bupati Kampar Misyarti memantau langsung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan di kantor desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kamis 25 Juni 2006. Kegiatan tersebut langsung tertib dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Turut mendampingi dalam kegiatan itu Camat Tapung, Kepala Desa Petapahan, perangkat desa serta sejumlah pihak terkait bersama-sama memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar. Bantuan pangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Pihaknya berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dapat meringankan beban masyarakat, ujar Dr. Misyarti. Ia juga memastikan pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya agar setiap program bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kampar berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar. Demikian kabar berita pukul 13, kabar berita selanjutnya kami sampaikan lagi nanti pukul 14, pukul 15, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Jantung Nombon bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekanbaru. Jantung Nombon setibanya di Kabupaten Kuantan Singgi, Koordinator Kapilah Kabupaten Kampar bersama panitia dan para ofisial langsung melakukan peninjauan ke seluruh lokasi perlombaan.

dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta selama mengikuti MTQ. Setelah peninjauan selesai, panitia dan para ofisial akan menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan strategi pelayanan, pengaturan jadwal, serta mobilisasi peserta selama pelaksanaan MTQ berlangsung.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kita nampuan Basnas Kampar tebar manfaat Muharram. Kementerian Kabupaten Kampar bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kampar menggelar kegiatan lebaran yatim dan penyandang disabilitas tahun 2006 dalam rangka peringati bulan Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan mengusung tema Festival Pesan Inklusif dari Jiwa Anak untuk Negeri itu berlangsung di Kota Mangkinang Kamis 25 Juni. Lalu, kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut merupakan kegiatan dari upaya mendukung ASTA Program Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kampar Rizwan Effendi mengatakan bulan Muharram menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Roposai.

0: Berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Citarang Puan, komitmen Bupati Kuantan Singi Suhardiman Ambi dalam membangun daerah melalui pendekatan yang dekat dengan masyarakat kembali mendapat pengakuan. Pada malam puncak hari ulang tahun ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia Provinsi Riau, Suhardiman Ambi dianugerahi James Riau Award 2006 kategori Grassroots Leadership. Penghargaan tersebut diserahkan kepada acara JSMI Riau Award 2006 yang merupakan Allah Kabupaten Setion Makodam 19 Tuan Hutan Busai Pekanbaru. Penghargaan diterima oleh Dr. Tian yang hadir mewakili Bupati Kuansing. Ketua MSI Provinsi Riau Deni Kurnia mengatakan penghargaan kantor Grassroots Leadership diberikan setelah melalui proses pemilihan terhadap para tokoh yang dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Menurutnya, Suhardiman dikenal sebagai pemimpin yang arif turun ke lapangan, mendekatkan aspirasi masyarakat, serta menjadikan kebutuhan warga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Penghargaan ini bukan untuk pribadi melainkan untuk seluruh masyarakat Kuantan Singi. Jajaran pemerintah Kota Kampar Kuantan Singi dan semua pihak yang selama ini bersama-sama membangun daerah, ujar Suhardiman Ambi, yang menegaskan bahwa seorang pemimpin harus selalu hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan, memahami kebutuhan warga, memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata. Percaya ini menjadi motivasi baginya untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Malam puncak JSMI Riau Award 2026 turut dihadiri pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau yang dikelilingi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi MSI. Selain Bupati Kuantan Singi, JMSI Riau Award 2026 juga diberikan kepada sejumlah tokoh dari berbagai bidang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya. Demikian kabar berita 14 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya nanti kami sampaikan pula pukul 15 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Cinta nampuhan, manfaat ubi jalar bagi kesehatan merupakan salah satu sumber karbohidrat yang kaya nutrisi dan mudah ditemukan di Indonesia. Selain mengenyangkan, ubi jalar juga mengandung vitamin, mineral, serat, antioksidan dan bermanfaat bagi tubuh. Ubi jalar terutama yang berwarna oranye kaya akan beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan mata dan membantu mencegah gangguan penglihatan.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wahid memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker

0: masuk di kupu tubuh yang bisa bikin ko kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Kita lanjutkan lagi berkaitan manfaat ubi cilara. Dikutip dari laman Healthline Sweet Potatoes Nutrition and Health Management bahwa kandungan vitamin A dan vitamin C dalam ubi cilara membantu memperkuat sistem imun ya, atau kekebalan tubuh kita sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi dan penyakit. Serat yang terkandung dalam ubi cilara membantu menjaga kesehatan saluran cerna, mencegah sembelit, dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Ubi cilara mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi secara bertahap sehingga cocok dikonsumsi sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas sehari-hari. Beberapa jenis ubi cilara memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan sumber karbohidrat lainnya. Kandungan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Kalium dan serat dalam ubi cilara berperan dalam membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Bahkan ubi cilara mengandung antioksidan seperti beta karoten dan antosianin, terutama pada ubi ungu, yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ubi cilara tidak hanya dikenal sebagai makanan tradisional yang mengenyangkan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain kandungan serat dalam ubi cilara membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit, antioksidan yang terdapat pada ubi cilara, terutama ubi ungu, juga berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap dan harga yang terjangkau, ubi cilara dapat menjadi pilihan pangan sehat bagi masyarakat Indonesia.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Citarompan juara dunia 2 kali Piala Dunia. Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron Guadalajara 27 Juni 2026 membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Alex Baena menerima umpan brilian dari Lamine Yamal dan melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Kiper Uruguay Fernando Muslera berhasil menahan bola, namun ia melakukan kesalahan fatal. Muslera membiarkan bola lolos dari genggamannya sehingga memberi juara bertahan Eropa keunggulan tipis di babak pertama. Keunggulan Spanyol itu bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Selesai pertandingan, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol Alex Baena mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut. Ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu tim lolos ke babak 32 besar. Saya pikir mungkin itu bukan hal yang terpenting, tetapi itu adalah gol yang paling saya banggakan. Pada akhirnya, itu telah membantu tim untuk menempati posisi pertama dan sejujurnya saya sangat bahagia. Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H, disusul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2006 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Pro Dangdut.

0: Selamat sore Cinta Rompon, kita pulang bersama di program Pro Dangdut Yo. Ya, untuk sore hari ini sekitar 15 judul sudah saya siapkan untuk kebersamaan kita di Dangdut Yo sore hari ini. Ada musibah cuma satu, cinta kasihku gantungan baju buta, nasib orang buta. Pembaringan terakhir, cinta anak kampung, kandas pecah seribu, kau segalanya, sabar. Kemana dimana, jangan kamu biarkan aku, mahar, relakan aku bukan Rahwana. Lebih dari selamanya, demi cinta suci, satu kamu. Nah itu dia, sekitar 17 judul lagu yang sudah siapkan. Langsung saja penonton pertama saya siapa? Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Harun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Emma ya? Bukan.
1: Iya, Ibu Emma.
0: Ya. Silakan Bu Emma.
1: Lagunya tadi apa yang Harun enggak?
0: Musibah cuma satu, cinta kasihku gantungan baju, nasib orang buta.
1: Gantung baju itu siapa nyanyi?
0: Gantungan baju Caca Handika.
1: Jasa Andika itu aja lah Arun.
0: Oke, baik.
1: Gantung baju itu aja yang Arun.
0: Yup.
1: Nah, salam-salamnya Arun tuh lagi monitor perempat semua-semuanya, sahabat-sahabat di udara yang Arun ya. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam kekeluargaan dari Ibu Emma.
0: Ibu Emma.
1: Dan istimewanya untuk Mas Arun beserta keluarga semua.
0: Insya Allah
1: sehat selalu. Bahagia selalu, berkah rezekinya Harun, aktivitas Harun lancar sampai kapanpun.
0: Amin
1: ya Allah. Dan insya Allah nanti selesai Harun dinasnya, Harun pulang dalam lindung Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan
0: lagunya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0716123606. Halo Dangdut Yuk. Halo Dangdut Yuk.
2: Dangdut Perompet RI selalu di hati.
0: Yuk jamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Domom-domom selemo.
2: Sama dengan domom-domom selemo juga.
0: Seharusnya agak beda kan.
2: Iya. Pasti boleh musimnya ya. Demam-demam selain malawak leh.
0: Kurang di sana musim durian apa musim batu kan?
2: Iya lah musim durian lah musim batu. And ya apa aja latih bola di luar kan?
0: Latih bola
2: ya. Apa menerima takdir
0: hanya jalan ni.
2: Tak usah bawa-bawa
0: layu.
2: Apa lagi yang ada lah?
0: Kandas pecah seribu, kau segalanya, kemana dimana, mahar relakan aku, nasib orang
2: kau segalanya lah.
0: Kau segalanya.
2: Iya nampak segalanya. Iya kan. Gak ada yang lain nampak.
0: Imam Esh Arifin.
2: Iya Imam Arifin.
0: Imam
2: dah imam.
0: Imam dah imam tu.
2: Iya. Salam-salam teman-teman ke Allah, salam ke Jom, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Untuk Kak Aini, di Perawang ya.
0: Di Perawang.
2: Untuk Kak Tika di Alengka, Kak Tika di Panam, Bapak Pani.
0: Yuk.
2: Ada Selfie di Sungai Pagar.
0: Sungai Pagar.
2: Salam untuk... Iyo, Bunda Sultini, Pak Piza,
0: yup.
2: Ada juga Elsie di Kubang. Untuk Bang Simpson, Bang Arjuna.
0: Bang Arjuna.
2: Salam untuk Ali Umar.
0: Ali Umar.
2: Untuk Bang Rudi, Bang Adi di Segunggung, Bang Rudi di Panam dan di Rombai. Bang Adi juga di Kebun Durian, mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk semua langah yang mendengarkan Pro 4 di mana saja berada.
0: Iya.
2: Salam tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
2: Ayo langah ditunggu lagunya.
0: Yup.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Kita berdua aja langah.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Untuk dua penelpon yang sudah tersambung, sambung lagi penelpon ketiganya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dengan Kak.
1: Apa kabar, Ron? Sehat, Ron?
0: Sehat. Dengan Ibu?
1: Bu Aini Perawang.
0: Bu Aini di Perawang.
1: Apa lagu apa lagi yang sama tadi, Ron?
0: Musibah. Musibah Roma Irama.
1: Ah, itu aja lah, Ron. Salam-salamnya pertama sekali untuk Arun ya. Sehat selalu keluarga, dipanjangkan umur.
0: Murah. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Doa amin ambo ya. Sehat selalu keluarga itu.
0: Yup.
1: Untuk Ibu Surtining. Untuk Bu Emang.
0: Bu Emang.
1: Untuk Mama Fahmi. Pak Arman. Untuk Mama Subar. Berkat Wati, Wati Jawa, Yaitu Buyong, Pak Mali, Simpson Adina, untuk Tengkuat Yang Sah, untuk Bu Yus, untuk Bu Indah, Bu Atika, Bu Darmayanis, untuk Bu Isda,
0: Isda.
1: Untuk semua-semuanya lah ya, sama terkecuali ya, Renia, sehat selalu semuanya, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya, kita semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat untuk kita semua, spesial untuk anak-anak cucu nanti, semoga sehat selalu semuanya. Makasih, Ron.
0: Yuk, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga penampan dulu di sesi pertama nih, kita nikmati lagunya, Gantungan Baju, Kau Segalanya, Musibah.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Bayang Jitu Nomor, saya buka lagi sesi kedua. Yang nak bergabung silakan di 0713 1236. Itu lagu berikutnya ada Kandas, Pecah Seribu, Sabar Kemana Dimana. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perempat selalu di hati. Apa kabar Mas Harun?
0: Alhamdulillah, dengan Bang
1: Simpson,
0: Suara Fajar. Silakan.
1: Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah Bang Simpson.
1: Iya. Lagunya Mas Harun yang tadi apa tadi?
0: Cuma Satu, Pembaringan Terakhir, Cinta Anak Kampung, Kandas, Pecah Seribu.
1: Kandas itulah.
0: Kandas
1: dari siapa itu?
0: Evita Mala ya, duet.
1: Salamnya lah buat Mas Harun dan keluarga, saya selalu sukses dalam pekerjaannya. Cucu dan punya panjang umurnya ya.
0: Yuk.
1: Udah itu Pina udah masuk, Pina di Perawang.
0: Ya belum.
1: Pina di Perawang ya. Tengku apa Tengku Ardian satunya balik ke Rimun.
0: Ini Kak ini tadi udah masuk. Ya.
1: Terpilih Mas Paijon, Mas Gunawan, Mama Pahmi ya,
0: Mama Pahmi
1: juga ya. Itu siapa lagi? Adi Sedunggung. Dia Pak Di Mandi Pak Tumbuh. Sekolah sama kecuali selalu. Pak Deyanto kan Nuraininya. Semua saya selalu deh. Ada Mas Harun lagunya?
0: Ada.
1: Terima kasih Mas Harun, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan pula penonton berikutnya. Halo Dangdut Yuk.
2: Selalu di hati.
0: Dengan berbaik dengan siapa tadi Kak?
2: Dengan Ibu Mirna di Arengka.
0: Ibu Mirna siapa?
2: Ibu Minar di Arengka.
0: Minar, oh silakan Ibu Minar.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah ada sehat di sini.
2: Lagu apa tuh?
0: Lagunya Pecah Seribu, Sabar Kemana Dimana, Cinta Anak Kampung, Pembaringan Terakhir.
2: Kemana Dimana siapa nyanyi?
0: Kemana Dimana Megi Zen.
2: Oh itu aja lah.
0: Oke, baik.
2: Salam-salam buat Pak Kusuma Sontan ya. Selalu Buyung Sudawai Pak De Bunda ini, Duyus, Irma, Bu Ros, Bu Atati, sama Mas Joko.
0: Baik.
2: Ibu Sutini, Bu Jermenis. Mualah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Minar atau Bu Minar di Panam sana. Pukul 3.33 menit. Kita lanjut penelpon berikutnya. Dangdut Yuk.
3: Dangdut Perempat selalu di hati.
0: Dengan Ibu.
3: Dan semuanya Rut.
0: Ini. Alhamdulillah ada sehat Bu.
3: Iyalah. Kalau nyanyinya Ibu ya, Ibu ikut aja semuanya.
0: Bagus. Saya pilihkan ya, nasib nah, orang buta lah ya, Roma Irama.
3: Ah ya Arun coba ngelok dah Arun lah. Lelok dah Arun, lelok nih Bu nanti.
0: Ah iya jadi.
3: Ah iyalah. Salamnya ya Arun ya.
0: Yup.
3: Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga, semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Juga untuk Nena Aska Aduna Luli, Ibu Atika yang barusan tadi, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Pencu Jawai, Ojo Amin tadi ya. Terima kasih Cucu Salam Ojo Amin. Ojo Amin aja nampak nyanyi dapet itu. Nah, Bang Sinson, Ibu Darmainis, juga untuk Pak Malik, Ibu Ijanya, Bunda Aini di Perawang, semoga Bunda selalu ya Bunda. Ibu Minar, Ibu Harmiati, Ono Penny, Depi, Uwa Amur, Abang Yanto, Ibu Emma tadi ya, semoga Ibu Emma selalu. Terima kasih, Yerun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Surtini di Stomo. Tiga lagu sudah disiapkan. Kandas Evita Mala, Kemana Dimana Megi Z, Buta, Nasib Orang Buta Roma Irama. Untuk info awal pula, waktu sholat pardu asyar nanti pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Jelang suruhan azan, kita hadirkan lagu yang sudah dipilihkan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

bakso dapatnya tahu. Makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk. Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Lanjut teman, mari kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Dangdut Yuk. 45 menit ke depan masih kita buka untuk sesi ini di 0761236006. Untuk lagu berikutnya yang sudah tersedia, Satu Kamu, Demi Cinta Suci Lebih Dari Selamanya, Aku Bukan Rahwana, Relakan Aku, Mahar. Dangdut Yo, halo.
1: Assalamualaikum, Dangdut Yo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak?
1: Mama yang sekembar.
0: Mama sekembar.
1: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Apa lagunya, Mas?
0: Lagunya ada Pildan, Satu Kamu, Demi Cinta Suci, Nasar, Aku Bukan Rahwana, Rara, Relakan Aku, Rita Sugiarto, Mahar, Pecah Seribu, Kumar PDI, Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.
1: Cinta Anak Kampung aja, Mas.
0: Cinta Anak Kampung, Jamal Mirdad. Oke. Okay.
1: Iya. Ya, salamnya buat semua aja, Mas, ya. Buat Mas, selamat tugas, hati-hati pulangnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mama kembar di mana makanya ya. Baik, kita lanjut untuk penelpon berikutnya 0761236006 0761236006. Ada Epita Mala, Cinta Kasihku, Nada Soraya, Pemberian Terakhir, Pecah Seribu, Kumar Faridi, kemudian ada Mahar, Rita Sugiarto. Baik, kita nikmati lagu-lagu yang sudah disediakan.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil, lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Hanya maju Tuhan dan Puan sebanyak 71 kafilah siap haramkan konsing. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgi secara resmi melepas kafilah yang berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 sebagai tuan rumah. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini, Kuansing mengirimkan 71 peserta baik untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan. Prosesi pelepasan berlangsung di Masjid Agung Ar-Raudah, Kuantan Singgi, Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, Padiansyah, yang mewakili Bupati Kuantan Singgi. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kuansing, Suhelmon, Ketua LPTK Kuansing, M. Yaramis, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kesra Isma Yudi Henry, serta Ketua Masjid Agung Ar-Raudah, Jumlis. Bersama pemerintah Kabupaten Kuantan Singgi, kami mengucapkan terima kasih kepada apresiasi kepada seluruh pelatih, pembina dan pendamping yang telah bekerja keras mempersiapkan para peserta, ujarnya. Ya, berharap Kuansing tidak hanya sebagai tuan rumah tetapi juga mampu meraihkan prestasi terbaik pada ajang kegiatan tersebut. Selain menjadi tuan rumah, kita juga harus sukses dalam prestasi. Padahal saya juga mengingatkan para pendamping untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta terpenuhi selama pelaksanaan MTQ. Meskipun kita bertanding di daerah sendiri, para pendamping harus tetap memperhatikan seluruh kebutuhan peserta, baik sarana maupun prasarana. Target kita adalah juara umum. Semoga seluruh cabang lomba yang diikuti mampu meraih hasil terbaik. Dengan usaha, kerja keras dan doa, insyaallah kita sukses sebagai penyelenggara sekaligus sukses meraih prestasi. Demikian kabar berita pukul 5 dan kabar berita selanjutnya disampaikan pukul 6 petang.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan.

Banyu Terobong, kita bersama di Info Wisata Lokal. Kali ini ya ada info wisata yang sangat dekat ya dengan daerah kita sendiri, yaitu Kota Pekanbaru sendiri. Kali ini 5 wisata yang ada di Rumbai ya. Jadi Pekanbaru itu cukup luas. Kali ini saya kutipkan sesentuk kecamatan Rumbai saja dulu ya. Ya, wisata di Rumbai sangat tepat untuk menghabiskan momen weekend sebelum dimulai lagi aktivitas sehari-hari atau aktivitas sekolah. Tidak jauh dari pusat kota Pekanbaru ada banyak kumpulan wisata yang bisa menanti untuk dijelajahi. Pagi-pagi makan siang di sana, kemudian sorenya pulang ya. Jadi tidak perlu menginap dan tidak perlu waktu berhari-hari, cukup satu hari saja. Wisata Rumbai mulai dari taman bunga yang mukau hingga ketenangan Islami di wisata dakwah. Juga ada pemandangan menakjubkan Danau Rumbai yang tepat dikunjungi saat sore hari. Beberapa wisata Rumbai yang dirangkum dari berbagai sumber ya, yang dapat kita kunjungi ya. Misalnya besok hari libur, hari Minggu atau hari Hari ya. Yang pertama, Taman Bunga Impian Okura. Nah, ini sangat surga surpi yang memikat hati ya. Taman Bunga Impian Okura di tebing tinggi Rumbai Pesisir Pekanbaru telah menjadi magnet bagi pengunjung yang mencari keindahan alam. Hampir 10 tahun terakhir, ladang bunga berwarna-warni ini menjadi latar estetis untuk foto selfie. Dengan banyak wisatawan mengenakan pakaian terbaik, tiket masuk terjangkau hanya Rp5.000 saja untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil.

Berikutnya yang ada di Rumbai Pekanbaru adalah wisata dakwah Okura, yaitu pesona alam islami di aktivitas sunnah ya, dimana aktivitas Okura menawarkan pengalaman wisata alam bernuansa islami dengan kegiatan seperti memanah, berkuda, dan berenang. Ya, sebenarnya ini juga olahraga umum ya, dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu dari pukul 7 hingga pukul 5 petang. Lokasinya di Jalan Raja Panjang Okura. Yang ketiga itu Bandar Kayangan atau Danau Bandar Kayangan. Ya, merupakan keindahan alam dan bendungan irigasi. Danau Bandar Kayangan di Lembah Sari, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru menawarkan keindahan alam dengan tiket masuk Rp15.000 saja per orang. Selain sebagai tempat wisata alam, danau ini juga berfungsi sebagai bendungan irigasi, menghadirkan pemandangan alam yang memanjakan mata.

kadar tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut Cik Tuan Empuan kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika terkait pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi momen membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Kuansing. Di tengah rangkaian kegiatan MTQ yang dihadiri ribuan peserta dan tamu undangan, Cik Tuan Empuan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi menerima dua penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA. Penghargaan ini diserahkan di Astaka Utama MTQ Riau ke-44 usai pelaksanaan pawai ta'aruf sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan. Selain itu, Cik Tuan Empuan juga memperoleh penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Program Masjid Ramah Pemudik. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menghadirkan pelayanan keagamaan yang inklusif, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Diraihnya dua penghargaan ini, Cik Tuan Empuan, di tengah pelaksanaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau semakin memperkuat komitmen Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Citra Puan masih bersama Perempat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Hari ini edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Saya Bintang Lilis Tartika yang melanjutkan kebersamaan hingga tepa malam nanti. Masih dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu daerah Nusantara ya, yang akan menemani kebersamaan kita sepanjang malam hari ini. Namun sebelum kita merangkaikan dengan informasi dan lagu-lagu hiburan, terlebih dahulu kita akan mengawali ke perjumpaan kita dengan mimbar Islam untuk malam hari ini yang mengangkat judul tentang membina generasi Muslim. Selamat mengikuti.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya. Kemudian bersalawat besertakan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita di waktu yang sangat mulia ini adalah dengan tema membina generasi muslim milenial. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan secara jelas kepada kita umat Islam bahwa begitu pentingnya mempersiapkan generasi muda yang kuat dalam berbagai aspek. Khususnya kuat pemahamannya terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, menyiapkan generasi muda yang memahami syariat Islam merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi atas dasar urgensi dan kepentingannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, hal ini pun diperkuat oleh pernyataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Pesan yang sungguh singkat namun penuh makna. Sementara di sisi lain, dengan ilmulah Islam bisa hidup dan terus berkembang dari segi pemuda milenialnya yang sangat kita tentunya membutuhkan regenerasi yang akan datang. Oleh sebab itu, pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, menyiapkan generasi muda yang paham terhadap syariat Islam adalah salah satu di antaranya melalui jalan pendidikan yang baik. Kalau kita melihat bahwasanya pendengar setia RRI yang kami rahmati Allah SWT, saat ini kita berada pada zaman di mana orang-orang menyebut dengan istilah revolusi industri 4.0. di mana kita rasakan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perusahaan yang dulunya kokoh serasa tidak tertandingi, dan siapapun pengguna handphone waktu itu pasti mencari merek tersebut. Namun pada apa yang terjadi? Karena perubahan yang cukup pesat, saat ini produk dari perusahaan tersebut yang kita sebut adalah perusahaan Nokia itu seakan hilang dari peradaran setelah munculnya tentunya smartphone Android yang sangat canggih pada saat sekarang ini. Dan juga contoh yang lain, kita dulu mengenai Kodak, sang legenda fotografi, namun dengan kemunculan smartphone Android berupa Apakah itu nama Instagram yang mampu menarik 2 juta pelanggan hanya dalam waktu 5 bulan setelah rilis? Tidak menyisakan waktu bagi Kodak untuk melakukan inovasi yang akhirnya membuat Kodak gulung tikar. Sangat disadari betul bahwa berbagai macam terobosan dalam teknologi akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita manusia. Tak terkecuali bagi kita umat muslim sebagai mayoritas di negeri kita tercinta ini. Apabila kita sebagai umat muslim mampu menyesuaikan diri, mampu berperan aktif mengawal dan mengikuti perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin kita akan menjadi muslim yang produktif, muslim yang cerdas, muslim yang kehidupannya dipermudah dengan perkembangan teknologi, dan sangat mungkin akan menguasai berbagai bidang teknologi dalam kehidupan. Pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi seorang pemuda muslim yang milenial tersebut dapat ke suatu titik yang didambakan oleh masyarakat kita? Maka ada beberapa hal yang tentunya dapat menjadi pondasi yang dilakukan oleh para pemuda generasi milenial kita, yaitu kita harus menjadi pemuda yang mana pemuda tersebut menjadi pemuda idaman di masyarakat kita, di kalangan kita. Seperti apa pemuda yang diharapkan pemuda idaman muslim tersebut yang di masa kini yang kita sebut dengan pemuda milenial? Yang pertama, hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda muslim yang mampu berpikir kritis dan dilandasi dengan syariat. Maka ketika sudah mampu untuk kritis baik terhadap dirinya sendiri, kepada orang lain ketika suatu perbuatan tersebut tentang melanggar daripada aturan Allah SWT dengan syariat, maka dia akan menjadi idaman. Kenapa? Karena dia senantiasa untuk meluruskan sesuatu yang bengkok di tengah masyarakat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, pemuda muslim idaman adalah pemuda yang kreatif dan inovatif. Hampir semua kecanggihan teknologi di dunia ini dikuasai oleh anak-anak generasi milenial yang kita sebut dengan generasi Z pada saat sekarang ini. Tentunya itu harus menjadi modal bagaimana Anda para pemuda menggunakan kecanggihan teknologi itu untuk mengembangkan kreativitas sehingga sebagai generasi muslim Anda benar-benar mampu bersaing dan berperan banyak di berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga adalah pemuda muslim idaman, pemuda muslim yang mampu untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen dengan baik. Karena pemuda yang mengetahui dan mengedepankan tata krama saat berkomunikasi dengan teman, dengan guru, dengan sahabat, dengan karyawan, dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, dan mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga tentunya inilah yang kita harapkan, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya bermalas-malasan, tetapi dia bisa merangkul seluruh elemen yang ada di lingkungan sekitar. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, pemuda muslim idaman itu adalah yang mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemuda yang mampu bekerja sama dengan teman dalam hal yang positif, saling membantu dan bermanfaat untuk temannya, bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan guru, merencanakan masa-masa yang di masa yang akan depan, yang akan datang, yang akan tiba, sehingga waktunya berkolaborasi dengan pemuda-pemuda muslim, baik itu mungkin barangkali yang non-muslim sekalipun, selagi masih dalam koridor syariat, untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan umat Islam di kehidupan, baik di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit hal yang mampu menjadikan kita untuk menjadi pemuda yang muslim berkemajuan, muslim yang mampu membuat Islam yang unggul, Islam berkemajuan, dan Islam tentunya penerang zaman. Semoga dengan beberapa hal tadi dapat menjadikan tentunya pemuda-pemuda kita ini menjadi pemuda yang tangguh, yang tentunya dapat kita harapkan yang generasi yang akan datang. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, demikianlah kajian ini disampaikan. Semoga kita bisa bersama-sama untuk mempersiapkan generasi muda kita yang mampu bersaing dengan tatanan hidup kehidupan yang semakin hari semakin canggih dengan teknologinya, dan mampu memfilter hal yang negatif demi kesuksesan mereka di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kaji kita pada kesempatan yang mulia ini bersama kami dengan Ustaz Elpis dengan SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, cik tuan dan puan, jelang seruan azan maghrib pada pukul 18:25 selanjutnya, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Yunus ayat 37 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Yosi Okta dan diterjemahkan oleh Murnah.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM di tempat petang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia tanah airku.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

89 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, pendengar setia Pro 4 RR Pekanbaru, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung tepak petang. Dan sebelum kita beralih ke rangkaian siaran berikutnya, ada kabar yang membanggakan bagi masyarakat Riau, karena hari ini tepatnya tadi pagi ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 resmi dibuka di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan perhelatan tahunan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus syiar Islam yang mempertemukan para qori, hafiz dan hafizah, musafir dan peserta terbaik dari seluruh kabupaten dan kota Provinsi Riau. Jadi semoga pelaksanaan MTQ ke-44 tahun ini berjalan dengan lancar, melahirkan generasi Quran yang berprestasi serta semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, Cik Tuan dan Puan. Jadi bukan hanya ajang perlombaan saja ya. Dan baik Cik Tuan dan Puan, kebersamaan kita di tepak petang memang harus berakhir di sini, namun perjalanan menemani malam Anda masih terus berlanjut di Pro 4 RR Pekanbaru. Dan sesaat lagi gelombang budaya akan kembali menyapa melalui tepak malam bersama saya Bintang Lili Sartika yang masih di sini dan sudah menyiapkan berbagai informasi, inspirasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan dan semoga malam Anda penuh dengan berkah.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Baik pendengar, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan suasana kota Teluk Kuantan yang dipenuhi semangat kebersamaan saat pawai ta'aruf musabaqah tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar tadi pagi ya, jam 9 waktu Indonesia Barat, Cik Tenempuan. Pawai ini berlangsung di kawasan Simpang Tugu Pelajar, Simpang 3 Teluk Kuantan hingga Jalan Ahmad Yani dan menjadi salah satu rangkaian utama MTQ Riau ke-44 yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tuan rumah. Dan masing-masing daerah menampilkan beragam kreasi, seni budaya dan identitas khas yang mencerminkan kekayaan adat serta tradisi Melayu Riau. Sepanjang rute pawai, Cik Tuan dan Puan, masyarakat disuguhi berbagai atraksi budaya di antaranya Lukah Gilo, Kompang, prosesi Khatam Al-Quran, replika tulisan Zuz Ammah, aksi peduli lingkungan hingga penampilan marching band yang semakin menyemarakkan suasana. Sebagai tuan rumah, Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Kuantan Singingi mengirimkan peserta terbanyak. Sebanyak 8.500 orang ambil bagian, terdiri atas perwakilan perangkat daerah, 16 kecamatan, 229 desa dan kelurahan, sekolah, serta berbagai elemen masyarakat. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, ini terkait dengan Menteri Agama yang memuji budaya dan religi dari Kabupaten Kuantan Singingi ya. Menteri Agama Republik Indonesia yang hadir langsung, Kiai Haji Nasaruddin Umar, mengaku terkesan dengan kekayaan budaya, kearifan lokal serta kuatnya nuansa religius masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Cik Tuan dan Puan ya. Dan menurutnya keharmonisan antara budaya dan agama di Kuantan Singingi terlihat jelas. Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi bersama Wakil Bupati Muklis ya. Dan Menak juga berharap MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau ini menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus mempererat persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Halo, selamat malam. Salam budaya untuk Anda semuanya, Encik Tuan dan Puan yang ada di Kota Pekanbaru, Riau dan Senusantara. Bersama saya Bintang Lili Sartika, hadir lagi di Ragam Irama Nusantara. Dan kita terus menjelajahi ragam tradisi, adat, seni dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk malam hari ini kita akan menjelajahi salah satu kekhasan dari Tanah Toraja. Karena Cik Tuan dan Puan, di bagi orang-orang Toraja, ketika bayi meninggal itu bukan dimakamkan seperti pada umumnya ya. Cik Tuan dan Puan, mereka menanam atau menguburkan bayi itu di dalam sebuah pohon khas Tanah Toraja. Karena menurut mereka, bayi yang meninggal itu dianggap masih suci, dimakamkan di dalam pohon tara. Jadi dikembalikan ke rahim alam lah ceritanya, Cik Tuan dan Puan ya. Pohon itu menjulang tinggi dan batangnya yang gigantik ya, dan kulit kayunya yang tua menandakan pohon tersebut sudah berumur. Namanya pohon tara, Cik Tuan dan Puan, dan buahnya mirip buah sukun. Nah, di dalam pohon inilah bayi-bayi tepatnya di Desa Kambira Tanah Toraja dimakamkan. Orang Toraja memang punya tradisi unik ya. Pemakamannya ya ada yang di atas batu gitu ya kan. Tapi khusus untuk bayinya mereka tanam di dalam pohon. Karena menurut mereka, Cik Turan Puan, pohon tara itu simbol rahim ibu bagi bayi yang dikuburkan. Jadi Cik Turan Puan, upacara pemakaman ini merupakan pusat kehidupan kebanyakan orang Toraja dan merupakan jawaban atas kematian. Dan perayaan pada kematian selalu dilestarikan oleh orang Toraja, Cik Tuan dan Puan. Karena menurut mereka, kematian seseorang itu dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk berbuat sesuatu. Jadi hidup orang Toraja berarti jika kematian dan proses pemakamannya baik, nah itu dianggap sudah selesai gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, di Desa Kambira terletak di Kecamatan Sangala ya, sekitar 20 km dari Rantepao, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Disinilah tradisi ini tetap berjalan sampai sekarang ya, Cik Tuan dan Puan. Di tempat inilah pohon tara tumbuh dan menjadi tempat pemakaman bayi. Hanya bayi yang meninggal dunia ketika belum tumbuh gigi yang dikuburkan di sini. Itu dicatat ya. Jadi bayi yang belum tumbuh gigi ditanamkan, hanya bayi yang belum tumbuh gigi maksud kami, yang dikuburkan di dalam pohon tara ini, Cik Tuan dan Puan. Jadi dalam pasiliran, bayi yang belum memiliki gigi dianggap suci ya. Dianggap suci, dan bagi orang Kambira, menguburkan bayi di dalam pohon tara ibarat mengembalikan bayi tersebut ke dalam rahim ibunya. Dan di sana terselip harapan mengembalikan bayi ke rahim ibunya akan menyelamatkan bayi-bayi yang lahir kemudian ya. Jadi jenazah bayi diletakkan dalam posisi berdiri nih, dengan anggapan bayi juga akan tumbuh di dalam pohon. Sementara pohon tara dipilih sebagai kuburan bayi karena jenis pohon ini memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ritual Mak Nini dari Tanah Toraja. Ritual Mak Nini adalah ritual tradisional di Tanah Toraja, di mana jenazah leluhur keluarga Toraja akan digantikan kainnya. Tradisi ini khusus dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tradisi unik sekaligus mengerikan ini dilakukan setiap 3 tahun sekali pada bulan Agustus, di mana pada bulan tersebut masyarakat di sana sedang mengalami masa panen. Ritual ini tidak boleh dilakukan sebelum masa panen karena menurut kepercayaan mereka, hal ini akan membuat sawah-sawah dan ladang yang mereka miliki akan mengalami kerusakan karena diserang oleh hama seperti tikus dan ulat dengan secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat di sana. Sejarah ritual Mak Nini ini sendiri berawal ketika seseorang pemburu bernama Pong Rumsek memasuki sebuah hutan di Pegunungan Bala. Di sana, dia menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Menurut Pong, semenjak dia melakukan hal tersebut, tanaman pertanian miliknya panen lebih cepat dari waktu biasanya. Bukan itu saja, sewaktu berburu di hutan, pemuda tersebut sering bertemu dengan arwah yang dirawatnya dan kerap membantu Pong dalam berburu, sehingga dia selalu mendapatkan buruannya dengan mudah. Hal ini membuat Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal pun perlu dirawat dan dihormati, meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Mulai sejak itu, Pong memberi amanah untuk penduduk Barupu untuk melestarikan tradisi unik ini, dan terbukti hingga saat ini tradisi tersebut tetap berjalan. Prosesi Mak Nini itu sendiri diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur masyarakat setempat, yakni di pekuburan Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. Para mayat leluhur mereka disimpan di dalam peti yang telah diberi pengawet. Sebelum dibuka dan diangkat dari peti, para tetua yang biasa dikenal dengan nama Nek Tomina Lumba membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu, barulah masyarakat tersebut dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali dibaringkan di dalam peti tadi. Selama prosesi tersebut, sebagian kaum lelaki membentuk lingkaran menyanyikan lagu dan tarian yang melambangkan kesedihan. Lagu dan gerak tarian tersebut

Baik, Citrompuan kembali lagi di Ragam Irama Nusantara kita terkait dengan pohon tara. Pohon yang dipilih sebagai kuburan bayi karena memang getahnya dianggap pengganti air susu ibu, Cik, Tuan dan Puan ya. Dan tahukah Anda bahwa pohon tara yang menjadi kuburan bayi ini memiliki diameter 80 sampai 100 cm. Jadi batangnya dilubangi sedemikian rupa agar jenazah bayi ini bisa dimasukkan dalam posisi berdiri, Cik, Tuan dan Puan. Dan jenazah bayi ditempatkan menghadap ke arah tempat tinggal keluarganya yang berduka. Dan kemudian lubang tersebut ditutup dengan ijuk pohon enau. Jadi posisi lubang penempatan jenazah bayi ini disesuaikan dengan strata sosial juga ya, Cik, Tuan dan Puan. Semakin tinggi posisi lubang menandakan semakin tinggi juga kasta keluarganya. Dan cara pemakaman seperti ini hanya dilakukan oleh orang Toraja, pengikut Aluk Tulodo. Aluk Todolo maksud saya, yaitu kepercayaan kepada leluhur. Dan upacara pemakamannya juga dilakukan dengan sangat sederhana ya, Cik, Tuan dan Puan. Bayi tadi dibungkus dengan apapun ya, sama seperti bayi yang masih berada dalam rahim ibu lah gitu. Jadi ketika proses pemakaman hingga sekira setahun, sang ibu tidak diperbolehkan melihatnya karena dipercaya bisa mengurangi kemungkinan sang ibu mendapatkan bayi sehat lagi pada masa mendatang. Jadi boleh dilihat setelah puluhan tahun, dan lubang pada pohon tara akan tertutup sendiri dan jenazah-jenazah bayi itu akan tetap bersemayam di sana, Cik, Tuan dan Puan. Dan dari jauh pohon ini terlihat seperti penuh dengan tambalan-tambalan berbentuk kotak berwarna hitam. Jadi meskipun dilubangi untuk dijadikan makam, pohon tara ini tetap hidup dengan baik selayaknya pohon biasa loh, Cik, Tuan dan Puan ya. Dan pohon tara ini tidak boleh ditebang agar tidak memutus kelanjutan hidup atau perjalanan si bayi menuju alam baka ya. Jadi ketika pohon itu mati, kematian tepat waktu telah dicapai. Itulah, jadi dengan menguburkan bayi di pohon hidup, bayi akan menyatu dengan pohon, dan rahim kedua ini akan memungkinkan tumbuh menjadi keras dan simbol kesempurnaan. Jadi bayi yang belum punya gigi nih ya, kan ini kan berlaku hanya untuk bayi yang belum punya gigi ya, Cik, Tuan dan Puan, itu akan dibungkus dengan kain putih tapi tanpa peti mati. Jadi kalau janin akibat keguguran itu dikuburkan di kuburan batu ya, dan dua telur ditempatkan di tangan atau ketiaknya. Ini melambangkan bayi yang hilang. Jadi hal ini juga dilakukan untuk mencegah menjadi roh jahat yang mengembara mencari ibu lainnya. Jadi jika karena aborsi, sel janin ditempatkan di batok kelapa yang kosong atau wadah ya lain yang dikuburkan. Jadi Cik Rumpuan, pemakaman di pohon tara ini khusus untuk anak yang memang meninggal normal ya, Cik Tuan, bukan karena keguguran, bukan karena digugurkan gitu ya. Dan pohon tara ini masih tetap tegak berdiri dan sekarang menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para wisatawan yang datang, Cik Tuan dan Puan. Dan desa Kambira bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bemo dari Makale atau Rantai Pau. Jadi kalau mau melihatnya ya kita harus kesana lah gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Kira-kira seperti itu, Cik Tuan dan Puan, salah satu keunikan dari tradisi orang Toraja dalam menguburkan bayi yang dikuburkan di dalam salah satu pohon khas tanah Toraja yang disebut dengan pohon tara.

Terima kasih Cik Tuan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau yang masih akan terus menyapa Anda di sepanjang malam hari ini, Cik Tuan dan Puan ya. Ragam lagu-lagu daerah Nusantara masih akan terus menghiasi kebersamaan kita untuk malam hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yang mana hari ini masuk pada pukul 19:39. Dari Sudirman 440, Cik Tuan dan Puan, kami mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari ini, esok dan di hari-hari berikutnya senantiasa diijabah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka

0: itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Baik, Encik Tuan dan Puan, bersama saya Bintang Leli Sartika masih akan kita rangkaikan kebersamaan malam hari ini dan akan kita hangatkan kebersamaan kita di tepak malam ini dengan sebuah cerita tentang asal-usul Candi Prambanan ya. Dan kita akan dengarkan cerita selengkapnya berikut ini.

0: Usiamu kini telah matang. Banyak putri bangsawan yang ingin dipersunting olehmu. Mengapa hingga saat ini kau belum juga berniat menikah?
1: Ampuni hamba, Romo. Di saat pemuda lain bermimpi tentang kasih sayang, hamba justru bermimpi tentang menggetarkan bumi. Hamba adalah pengelana ilmu, seorang pemburu kesaktian yang belum puas. Menikah saat ini hanya akan memadamkan api yang sedang membara di dada hamba.
2: Hei, tunggu!
3: Tidak akan kau tahu.
0: Ketajaman ilmumu mungkin bisa merobek langit, Bandung. Namun, apa gunanya menguasai jagat raya jika kau berdiri sendirian di puncak tertinggi? Kerajaan ini bukan sekadar tanah dan batu. Ia adalah nafas yang harus terus bersambung. Jangan biarkan darah kebesaran Pengging berhenti mengalir hanya karena kau terlalu sibuk mengejar bayang-bayang kekuatan.
1: Cukup, Romo. Ketahuilah bahwa hamba telah mengukir sumpah di atas darah hamba sendiri. Bibir ini tidak akan memecap manisnya asmara, dan raga ini tidak akan menyentuh pelaminan sebelum panji Pengging berkibar di atas puing-puing Prambanan. Biarlah tahta ini tetap sunyi sampai musuh terbesar kita bersujud di bawah kaki hamba.
0: Jangan biarkan ambisimu membutakan nalar, Bandung. Prambanan adalah tetangga kita, darah yang berbagi tanah yang sama. Menyerang mereka berarti merobek kedamaian yang telah lama kita rajut. Tidakkah kau sadar bahwa menaklukkan kesatria sekuat Prabu Boko membutuhkan lebih dari sekedar keberanian? Itu adalah jalan tanpa kepulangan, anakku.
1: Kedamaian adalah racun bagi kesatria seperti hamba. Selama Prambanan masih berdiri tegak, bagaimana hamba bisa tidur terlelap sebagai raja jika kekuatan Prabu Boko terus menghantui kedaulatan kita? Hamba mengasah pedang bukan untuk pajanan, Romo, tapi untuk memastikan bahwa hanya ada satu penguasa tunggal di tanah ini.

Yes, selaku dan mikini.

Raden Bandung, impianmu sangat berat, Raden. Untuk mengalahkan Prabu Boko, sang Raja Prambanan, tidak hanya cukup ilmu bela diri saja, Raden. Lalu, ilmu apa yang dibutuhkan? Jika Raden Bandung benar-benar ingin menaklukkan Prambanan, maka pergilah ke arah timur menuju hutan Wingit. Di sana Raden akan mendapatkan ilmu kesaktian yang lebih. Mintalah kepada Sang Raja Jin, Bondowoso.

0: manusia busuk. Berani-beraninya kaki hinamu menginjak tanah keramat ini tanpa sujud permisi. Apakah kau sudah bosan bernapas, bocah tengik?
1: Simpan kertakanmu. Aku tidak datang untuk memohon izin. Aku datang dengan sengaja hanya untuk satu nama. Bondowoso.
0: Bondowoso. Kau menyebut nama penguasa kegelapan seolah ia adalah kawan lamamu?
1: Ku dengar Bondowoso adalah raja dari segala jin di rimba ini. Kekuatannya konon melampaui batas nalar manusia. Aku ingin melihat apakah legenda itu hanya bualan atau kenyataan yang mengerikan.
0: Sebutkan namamu, manusia lancang. Dari lubang mana kau merangkak keluar hingga berani menantang maut di tempat ini?
1: Aku adalah Bandung, putra mahkota Pengging, darah daging Prabu Damarmaya. Aku datang bukan untuk bersahabat, tapi untuk merampas inti sari kesaktianmu demi ilmu kanuraganku.
0: Benar-benar gila. Akulah Bondowoso yang kau cari, sang penguasa ribuan iblis. Namun, kelancanganmu telah menutup pintu belas kasihku. Tak ada setetes pun ilmu yang akan kau bawa pulang, kecuali maut yang menjemputmu.
1: Jika sang raja jin terlalu kikir untuk berbagi, maka Bandung yang akan merobeknya langsung dari jantungmu secara paksa.
0: Kurang ajar. Mari kita lihat sekuat apa tulang-tulangmu menahan hantamanku. Serahkan nyawamu, Bandung. Jasadmu akan menjadi santapan paling gurih bagi para abdi kegelapanku malam ini.

0: sakit. Keparat. Bagaimana mungkin raga manusia fana bisa menyimpan daya ledak sedahsyat ini? Kau bukan manusia biasa, Bandung.
1: Kekuatanku lahir dari ambisi yang tak kenal batas. Aku bisa saja menghancurkan sukmamu hingga menjadi debu di hutan ini, Jin. Tapi aku masih melihat kegunaan dari nyawamu yang malang itu.
2: Katakan, apa yang kau inginkan dari penguasa yang telah kau pecundangi ini?
1: Sederhana saja. Serahkan seluruh inti kesaktianmu padaku. Biarkan aku menguasai apa yang kau kuasai. Dan sebagai imbalannya, aku akan mengizinkanmu tetap bernafas di semesta ini.
2: Ilmuku bukan barang yang bisa berpindah tangan begitu saja, Bandung. Jika kau menginginkannya, maka biarkan aku bersemayam di dalam darah dan tulangmu. Aku akan menjadi bayang-bayangmu, memberimu kuasa untuk memerintah seluruh pasukan jin di jagat ini.
1: Lalu,
2: namun ada harganya.
1: Sebutkan harganya sebelum kesabaranku habis.
2: Kau harus memanggul namaku bersama namamu. Dimanapun kau berpijak, dunia harus tahu bahwa kau dan aku adalah satu. Panggillah dirimu dengan namaku.
1: Kesepakatan yang adil. Masuklah. Jadilah kekuatanku. Jadilah senjataku. Biarkan seluruh dunia gemetar mendengar namamu di dalam namaku.
2: Terimalah takdirmu, wahai sang kesatria ambisi. Bandung, Bandung, Bondowoso.

0: Aku, Bandung Bondowoso, sang pewaris tahta Kerajaan Pengging. Sejarah terbuka menyatakan perang kepada Kerajaan Prambanan. There's always been an energy. Sekaligus bersumpah akan membunuh Prabu Boko dan mengambil alih kekuasaan Prambanan.
1: Hancurkan Prambanan sekarang juga! Maju, bersiap perang!

0: Prabu, ampunkan hamba. Petaka telah tiba di gerbang kita. Seluruh pasukan garis depan gugur. Tanah Prambanan kini merah oleh darah prajurit kita sendiri.
1: Kurang ajar. Siapa yang berani mengusik ketenangan harimau yang sedang tidur? Apakah Pengking sudah bosan memiliki raja hingga Prabu Damarmaya nekat mengirim pasukannya kemari?
0: Bukan. Bukan Prabu Damarmaya yang memimpin mereka, Gusti. Melainkan putranya. Seorang pemuda yang membawa hawa kematian di tiap langkahnya. Namanya kini dikenal sebagai Bandung Bondowoso.
1: Bandung Bondowoso. Pemuda ingusan itu berani menginjak harga diriku. Dia mungkin punya 1000 sihir, tapi dia belum pernah merasakan rematan tangan seorang raja raksasa.
2: Romo, jangan biarkan amarah membutakanmu. Patih Gupala mengatakan dia memiliki kekuatan yang tidak wajar.
1: Kau takut? Jangan takut, Jonggrang. Ayahmu adalah pelindung bumi Prambanan. Jika pemuda itu ingin menjadi legenda, maka hari ini aku akan menjadikannya legenda yang terkubur di bawah tanah kerajaanku.

0: Prabu Boko, hari ini aku datang bukan sebagai penyerbu, tetapi sebagai putra pengging yang menuntut masa depan. Dan jika masa depan itu harus ditebus dengan darah, maka aku siap menuliskannya di tanah Prambanan.
1: Sialan kau, Bandung. Jangan bicara tentang masa depan. Belajarlah sopan santun kepada ayahmu, Damar Maya.
0: Jangan bawa-bawa romoku. Di sini akan ditentukan aku atau kau yang binasa, Prabu Bokong.
1: Prabu Bokong, keparat kau, Bandung.

0: Putri Roro. Hamba membawa kabar gelap dari garis depan. Kabar yang seharusnya tak pernah sampai ke telinga Putri.
1: Katakan, Paman. Jangan biarkan aku mati dalam ketidakpastian. Bagaimana keadaan Romo?
0: Gusti Prabu, Sang Raja Raksasa telah melepaskan nafas terakhirnya. Beliau gugur sebagai kesatria sejati di tengah medan laga.
1: Tidak, Romo tidak mungkin kalah. Siapa tangan iblis yang tega mencabut nyawa sang pelindungku?
0: Dialah sang kesatria dari Pengging, Bandung Bondowoso.

0: siapa kau? Yang kehadirannya membuat seluruh kemenangan ini terasa hambar. Bolehkah aku mengetahui nama dari pemilik wajah seindah rembulan ini?
1: Namaku adalah Roro Jonggrang, putri dari tanah yang kau injek-injek ini.
0: Roro Jonggrang, sebuah nama yang selaras dengan kecantikanmu. Seolah semesta memang menciptakannya khusus untuk membuatku bertekuk lutut.
2: Ingatlah putri, pria yang memuji namamu ini adalah pria yang sama. Pria yang telah melumuri tangannya dengan darah Baginda Prabu Boko.

0: Roro Jonggrang. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami apa yang dulu diinginkan ayahku. Aku memiliki segalanya, kekuatan, tahta, dan ribuan abdi. Namun, semua itu kosong tanpa dirimu. Jadilah permaisuriku, jadilah ratu, di samping kesatria yang telah menaklukkan duniamu ini. Maukah kau menikah denganku?
1: Maafkan aku. Lidahku seakan kelu untuk menjawab sekarang. Berikan aku waktu untuk merenungi permintaanmu.
0: Baiklah. Aku akan memberimu waktu untuk menyiapkan hatimu. Aku akan menunggu jawabannya hingga malam nanti. Jangan biarkan fajar esok menyapa tanpa kepastian.

0: apa yang harus aku lakukan? Jika aku menerimanya, sama saja aku mengkhianati romoku. Jika aku menolaknya, sudah pasti aku akan dihukum oleh Bandung. Romo, kenapa semuanya harus begini?
1: Waktunya telah tiba, Jonggrang. Katakan, apakah hatimu sudah memilih tempat untuk bersandar di sampingku?
2: Kudengar, kau bukan manusia sembarangan. Kabar burung mengatakan bahwa kekuatanmu mampu mengguncang bumi. Benarkah kau sehebat itu, Bandung Bondowoso?
1: Tentu saja, tak ada kesatria, manusia maupun raksasa di tanah Jawa ini yang mampu menandingi kesaktianku. Sebutkan apa yang kau ragukan, dan aku akan membuktikannya padamu.
2: Jika begitu, aku memiliki satu permintaan sebagai mahar pernikahanku. Sebuah syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh seorang raja dari segala raja.
1: Katakan, apapun itu akan aku petik dari langit jika kau memintanya.
2: Bangunkan aku 1000 candi yang megah, Bandung. Selesaikan semuanya hanya dalam satu malam, sebelum

Muncullah para abdi kegelapanku. Akulah rajamu. Akulah pemimpinmu. Akulah Bondowoso. Anak manusia ini membutuhkan bantuan kita. Malam ini, Bumi Prambanan akan menjadi saksi kekuatan kita. Kumpulkan batu-batu dari perut bumi. Susunlah menjadi 1000 candi sebelum ayam jantan pertama berkokok. Bergeraklah!

0: perintahkan kepada kalian para laki-laki untuk pergi ke timur. Kumpulkan jerami sebanyak mungkin, kemudian bakar jerami itu. Dan untuk kalian para perempuan, aku perintahkan untuk memukul lesung sampai ayam jantan berkokok.
1: Sendika dawuh, Ndara Putri.

0: Apa yang terjadi? Kenapa kalian pergi? Kembalilah. Masih kurang satu lagi. Syarat ini belum terpenuhi.
1: Bandung, abdiku pergi karena mereka hanya menjalankan syarat yang kau tetapkan sejak awal. 1000 candi harus selesai sebelum ayam berkokoh. Namun kini ayam telah berkokoh sehingga mereka pun pergi. Pergilah ke arah timur Bandung, dan kau akan mengetahui kebenarannya.

0: Apa yang kalian lakukan? Kalian bukan hanya menggagalkan pekerjaanku, kalian telah menghina sumpahku. Ampun.
1: Ampun, Gusti. Kami hanya menjalankan titah. Ini semua perintah Gusti Putri Roro Jonggrang.
0: Roro Jonggrang? Roro Jonggrang, lihat apa yang telah kau perbuat.
2: Lihatlah dirimu, Bandung. Kau gagal. Matahari sudah tinggi dan janjimu tak terpenuhi.
0: Kau menipuku. Kau menggunakan kelicikan untuk membunuh usahaku.
2: Kesatria sejati tak akan mencari alasan di balik kegagalannya. Syaratku adalah 1000 candi, bukan 999. Sesuai perjanjian, kau tak punya hak atas raga maupun jiwaku.
0: Kau benar, Jonggrang. Kesatria harus menepati perkataannya. Jika kau begitu mencintai candi ini, dan kau sangat keras menginginkannya genap menjadi 1000, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan salahkan aku, Roro. Jika kau tak mau menjadi istriku di dunia ini, maka jadilah abadi dalam kesunyian batu. Kaulah candi penggenapnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Demikian tadi cerita tentang asal-usul Candi Prambanan Cik Tuan dan Puan ya. Ini sebagai lambang monumen bagi ambisi yang menanggalkan nurani Cik Tuan dan Puan ya. Dan Bandung Bondowoso, sang penakluk yang menukar kemanusiaannya demi kekuatan gelap, justru melumat dambaannya dalam amarah yang buta. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara ya tentang demi ambisi, sehingga amarah membuat cinta juga salah arah dan menghalalkan cara untuk meraih ambisinya Cik Tuan dan Puan. Pukul 20 lebih 40 menit saat ini, kembali bersama Pro4 RRI Pekanbaru, dan kita lanjutkan kebersamaan malam hari ini Cik Tuan dan Puan dengan rangkaian lagu-lagu spesial di lagu-lagu dangdut.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Putri Pantun.
1: Saya Nur Hayati binti Salim.
2: Cuti bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
0: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
1: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
3: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
4: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
3: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Perompat RR Pekanbaru di Tepak malam hari ini ya. Mungkin beberapa saat lagi Perompat akan melakukan maintenance atau pemeliharaan atau perawatan ya. Jadi teknik dari Perompat RR Pekanbaru akan melakukan sedikit pemeliharaan untuk alat-alat siaran agar lebih optimal, berfungsi dengan optimal dan

0: tentunya akan memberikan kualitas yang lebih baik untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda melalui aplikasi RRI Digital ya, Cik Tunepuan. Mungkin secara konvensional Anda tidak dapat mendengarkan siaran Pro 4 malam hari ini, tapi Anda tetap bisa menyimak dan mendengarkannya melalui RRI Digital. Kita akan nikmati terus ya rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas malam minggu Anda di hari ini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru yang malam hari ini sedang asik-asiknya menikmati lagu dangdut, tiba-tiba siarannya terputus. Ya, jangan khawatir Cik Tuan dan Puan, Anda dapat terus mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RR Digital. Jadi melalui pemancar untuk sementara, pemancar manual ya, Anda tidak dapat mendengarkan karena adanya kegiatan pemeliharaan alat-alat dari RRI Pekanbaru ya Cik Tuan dan Puan, supaya lebih baik lagi dan tentunya agar perbaikan ini lebih memaksimalkan fungsi dari pemancar RRI begitu. Jadi ada maintenance ya, pemeliharaan atau perawatan alat dalam waktu yang belum bisa kami pastikan ya, tapi Anda bisa mengikuti semua program dan lagu-lagu kesayangan Anda melalui aplikasi RRI Digital. Dari Sudirman 440 untuk 60 menit ke depan, kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut di Terminal Goyang Dangdut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Dance while the record spins. Do you need a like something hard?

Semoga lagu Syahdu dari Roma Irama membuat malam hari ini juga semakin syahdu, Ci, Tuan dan Puan ya, dengan pesan lirik-lirik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada gak yang merasa kalau satu hari gak bertemu rasanya seperti satu tahun? Nah, kira-kira lagu ini cocok juga untuk malam hari ini ya. Mudah-mudahan lebih menghangatkan kebersamaan untuk malam hari ini, Ci, Tuan dan Puan, dan mengingatkan kita, membuat kita lebih mencintai lagu-lagu dangdut ya, karena memang lagu dangdut dari masa ke masa itu mampu dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi, Cik Tuan dan Puan, dimanapun Anda berada, sekarang malam ini khususnya kita lepaskan penat ya, kita nikmati alunan musiknya dan biarkan irama dangdut menemani perjalanan Anda ataupun aktivitas Anda malam hari ini. Karena lagu-lagu pilihan masih akan hadir dengan sajian-sajian lagu dangdut yang kami hadirkan khusus untuk Anda. Selamat menikmati, semoga lagu-lagu berikut menjadi penyemangat dan membuat malam Anda hari ini semakin berwarna.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama kami Pro 4 RR Pekanbaru. Bagi Anda yang masih meluangkan waktu bersama dengan kami malam hari ini, semoga sajian lagu-lagu dangdut yang baru saja kami persembahkan bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat menjalani malam hari ini. Karena memang musik punya caranya tersendiri ya untuk menyatukan suasana hati. Seperti saya tadi ada sedikit istilahnya sedikit sedih, gak semangat, tapi gara-gara dengar lagu dangdut ikut jadi bergoyang-goyang. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena sajian lagu-lagu berikutnya di lagu-lagu Nusantara akan lahir untuk mengingatkan kita bahwa Indonesia itu kaya dan menyimpan cerita dari budaya yang melalui lagu-lagu tradisional Nusantara. Jadi tetaplah bersama kami, nikmati setiap alunan lagu yang kami hadirkan dan semoga dapat menjadi teman terbaik Anda di sela-sela aktivitas maupun waktu beristirahat Anda malam ini. Inilah dia rangkaian lagu-lagu Nusantara khusus kami persembahkan untuk menemani malam minggu Anda di Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawe yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lain.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
5: Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Lebih menyenangkan dan menambah kehangatan suasana untuk malam hari ini. Dari Sudirman 440, Cik Tuan dan Puan ya. Dari Dagu, dari daerah Bali tadi kita beranjak kembali ke daerah Riau, Cik Tuan dan Puan ya. Tepatnya ke daerah Kampar dengan lagunya Sakubu Baduo.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuna Buan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau untuk tema malam hari ini. Dan Encik Tuna Buan, semoga hati kita malam ini tenang dan melahirkan pikiran-pikiran yang jernih ya, agar kita dapat beristirahat dengan rasa syukur untuk menyambut besok penuh dengan keyakinan. Jadi jangan biarkan lelah hari ini untuk menghapus rasa syukur kita, karena di balik setiap perjuangan sepanjang hari ini selalu ada pelajaran yang membuat kita semoga semakin kuat. Dan tutuplah hari ini dengan doa, jalani malam dengan hati yang tenang, dan sambut besok dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga malam ini menjadi waktu untuk mengistirahatkan raga, menenangkan pikiran dan menguatkan hati untuk menyambut hari yang baru. Dan Cik Tudam Puan, sebelum kita benar-benar terpisah ya, kami masih akan menghadirkan suguhan lagu-lagu pilihan yang akan menjadi penutup hari ini dengan hangat dan tenang, dan menemani Anda melepas lelah setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi. Selamat menikmati lagu berikutnya, Encik Tuan dan Puan. Semoga malam Anda damai, nyaman, dan penuh

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Perkawinan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Tak jarang pula prosesi pernikahan bisa menelan biaya besar, apalagi jika mengikuti aturan adat yang panjang, seperti halnya yang dilakukan orang Madura. Pada saat melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria Madura mengenakan beskaik blangkon dan kain panjang, dengan diiringi oleh orang tua, pini sepuh, dan kerabat keluarga. Sedangkan untuk calon mempelai wanita menggunakan kebaya dan kain panjang dengan dandanan sederhana. Seperti akad nikah pada umumnya, upacara adat nikah ini dilaksanakan oleh penghulu dengan dua orang saksi yang disaksikan oleh para undangan. Maka resmilah kedua mempelai tersebut menjadi suami istri. Ada yang unik dalam resepsi atau pesta pernikahan orang Madura. Resepsi mereka dilakukan pada malam hari dan berlangsung hingga 4 malam. Sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Resepsi pada malam pertama, kedua mempelai datang ke tempat resepsi dengan diiringi oleh perias dan para pini sepuh beserta kerabatnya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara muter duleng, yaitu pengantin wanita duduk bersila pada sebuah baki besar dengan membelakangi arah datangnya pengantin pria. Pengantin pria berjalan jongkok menuju pengantin wanita, kemudian memutar baki sampai berhadapan. Hal tersebut adalah simbol bahwa pengantin pria sudah siap memutar roda kehidupan rumah tangga. Sesudah itu, pengantin pria memegang ubun-ubun pengantin wanita dengan mengucap, "Aku adalah suamimu, dan engkau adalah istriku." Kemudian pengantin wanita diajak menuju pelaminan dengan menggunakan pakaian adat yang disebut lega. Undangan pada malam pertama ini adalah para pini sepuh, handai tolan, dan semua sanak saudara, serta para kerabat dari kedua belah pihak. Nah, sementara resepsi malam kedua, pada malam kedua busana pengantin adalah kaputren dan undangan terdiri dari para pini sepuh dan kalangan dekat saja. Sedangkan pada resepsi malam ketiga, pengantin menggunakan rias lilin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan melati, menandakan lambang kesucian dan merupakan malam pertama untuk pengantin. Pada hari yang keempat atau hari terakhir, pengantin sudah mengadakan kunjungan keluarga mertua dan sanak famili. Dan manten wanita setiap berkunjung akan selalu mendapat ontalan, yaitu berupa pemberian uang dengan ucapan selamat menempuh hidup baru.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 28 Juni 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau lauh mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pendendam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Jenderal bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Mutiara pagi kita kali ini diisi dengan info lagi berkaitan dengan makna tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha secara maksimal atau ikhtiar dalam menghadapi satu urusan atau masalah. Kunci utama dari tawakal adalah meyakini bahwa segala ketetapan dan hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Sinarman saudaraku, tak mahal kau mengeluarkan salah satu bentuk keimanan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT setelah melakukan segala ikhtiar atau usaha yang maksimal. Dalam setiap langkah hidup, seorang muslim memiliki keyakinan kuat kepada Allah akan langkah hidup. Seorang muslim memiliki keyakinan akan menemukan ketenangan dan kekuatan melalui tawakal. Tidak hanya menjadi tanda keimanan, tetapi juga menjadi sumber keberkahan dalam hidup. Di antara beberapa hikmah daripada tawakal, yang pertama, membawa ketenangan hati. Hati yang tawakal akan selalu damai karena yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur. Tidak peduli hasil yang akan datang, baik atau buruk, orang yang bertawakal akan menerima dengan lapang dada. Inilah bentuk keikhlasan yang sejati, di mana hikmah tawakal pada Allah menumbuhkan rasa sabar dan syukur dalam waktu yang bersamaan. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang tawakal tidak pernah kehilangan harapan karena ia percaya bahwa Allah selalu mencukupi segala sesuatu sesuai kebutuhan. Lebih dari sekedar pasrah, hikmah tawakal pada Allah juga mendidik hati agar tidak mudah terguncang oleh perubahan dunia. Orang yang tawakal memahami bahwa hasil bukan segalanya, tetapi proses berusaha dan berserah diri adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ketenangan hati yang lahir dari tawakal menjadikan seorang lebih kuat menghadapi cobaan hidup. Ia tidak lagi bergantung kepada manusia, tetapi hanya bergantung kepada Allah, Sang Pencipta.

Kita nampak hikmah tawakal kepada Allah SWT. Berikutnya adalah menumbuhkan keikhlasan dalam beramal. Seseorang yang benar-benar bertawakal akan berbuat baik tanpa berharap pujian manusia. Ia sadar bahwa segala amal yang dilakukannya adalah karunia Allah semata dan hasilnya pun diserahkan kepadanya. Keikhlasan adalah kunci diterimanya amal. Tanpa tawakal, seorang mudah kecewa jika hasil usahanya tidak sesuai harapan. Namun, dengan tawakal, semua usaha dianggap sebagai ibadah. Inilah mengapa hikmah tawakal pada Allah SWT membuat seorang tidak mudah menyerah dalam berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa tawakal tidak berarti diam, tetapi berusaha dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Keikhlasan yang lahir dari tawakal itu juga membuat seorang bekerja dengan tenang dan penuh dedikasi. Ia tidak merasa tertekan oleh penilaian orang lain karena yang terpenting baginya adalah keridhaan Allah. Dengan demikian, hikmah tawakal kepada Allah menjadi sadar, menjadi dasar dari amal yang murni dan penuh makna. Selain itu, keikhlasan yang tumbuh karena tawakal menjauhkan seorang dari sifat sombong dan riya. Ia sadar bahwa semua keberhasilannya hanyalah karena pertolongan Allah. Hal ini menjadikan hatinya selalu tunduk dan bersyukur dalam setiap keadaan.

Saudaraku, hikmah daripada tawakal berikutnya adalah menghindarkan dari keputusasaan. Keputusasaan sering muncul ketika seorang merasa telah berusaha, lelah tanpa hasil. Namun bagi orang yang tawakal, tidak ada ruang untuk putus asa. Ia percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik di balik setiap peristiwa. Inilah salah satu hikmah tawakal pada Allah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika hati dipenuhi tawakal, seseorang tidak akan menyerah meski jalan terasa berat. Ia yakin bahwa mungkin kegagalan hari ini adalah jalan menuju kesuksesan yang lebih besar esok. Keyakinan seperti ini menumbuhkan optimisme dan semangat hidup. Hikmah tawakal pada Allah SWT juga mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan

Saudaraku, tawakal juga menjadikan seorang sabar dan syukur, di mana dua sifat yang sangat mulia di dalam Islam. Dan keduanya tumbuh dari hati yang bertawakal. Hikmah tawakal pada Allah menjadikan seorang mampu bersabar ketika diuji, dan sebaliknya dia akan menjadi hamba yang bersyukur ketika diberi nikmat. Sabar tanpa tawakal bisa terasa berat. Namun dengan tawakal, kesabaran menjadi lebih ringan karena seorang tahu bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Begitu pula dengan syukur yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan semata hasil usahanya. Ketika seorang sabar dan syukur, hidupnya akan penuh berkah. Tawakal menjadikan setiap keadaan, baik senang maupun susah, sebagai ladang pahala. Inilah keindahan Islam yang menenangkan hati. Pada akhirnya, hikmah tawakal pada Allah mengajarkan kita bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati tidak datang dari hasil yang besar, tetapi dari hati yang berserah diri kepada Allah dengan penuh keyakinan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama Syekh Harun Al Rasyid. Jutaan puan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singi resmi dibuka pada Sabtu 27 Juni 2026 malam oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar MA secara virtual. Sebelumnya Menteri Agama sempat menghadiri pawai ta'aruf dan melepas sekaligus menyaksikan defile kafilah dari 12 kabupaten kota Riau. Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya berlomba memperindah bacaan Al-Quran, tetapi juga menghayati serta mengamalkan nilai yang terkandung di dalamnya. MTQ bukan sekadar kompetisi membaca Al-Quran, tetapi momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan ajang ini sebagai sarana memperkuat persatuan dan memperkokoh syiar Islam. Optimis Provinsi Riau mampu kembali menorehkan prestasi pada MTQ nasional mendatang melalui pembinaan yang berkelanjutan. Sementara itu pelaksanaan tugas Gubernur Riau atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi kerja keras panitia serta masyarakat Kuantan Singi yang telah menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-44. Menurutnya kolaborasi antara Musyabaqoh Tilawatil Quran, MTQ dan Pacu Jalur bukan hanya memperkuat syiar Islam, tapi juga menjadikan momentum ini menggerakkan sektor pariwisata, UMKM dan perekonomian daerah. Ia berharap tahun ini mampu melahirkan kori-kori yang hafiz dan hafizah terbaik yang memperkuat kafilah Riau pada MTQ Nasional 2026 di Jawa Tengah. Sedangkan Bupati Kuantan Singi Suhardiwan Ambi mengatakan penyelenggara MTQ yang dipadukan dengan tradisi Pacu Jalur menjadi simbol harmonisasi antara syiar Islam dan budaya Melayu yang telah mengakar di tengah masyarakat. MTQ dan Pacu Jalur adalah cerminan jati dari di Kuantan. Filosofi siang bakayuh, malam mengaji. Mengembarkan masyarakat bekerja keras di siang hari dan menguatkan keimanan pada malam hari. Inilah identitas yang terus kami jaga. Pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026, para peserta akan berkompetisi pada 11 cabang musyabaqoh, yakni seni baca Al-Quran, qiraat Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, pahmi Al-Quran, syar Al-Quran, seni kaligrafi, karya tulis ilmiah hadis, musyabaqoh hadis, dan barzanji. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Hei, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

Berapa pukul 6.20 menit waktu Indonesia Barat, kita menikmati suasana awal pekan ya. Ahad di semakin ke penghujung daripada bulan ini ya, Juni 2020. Nah, mudah-mudahan kita rompan dijumpai dalam keadaan sukacita, share wapnya tidak kurang satu apapun, dan lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga tercinta ya di hari libur ini. Dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk lebih banyak dalam kebersamaan dibandingkan hari-hari biasa yang orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan anak juga sibuk dengan proses belajar mengajar ya. Apalagi masih dalam suasana libur ya.

Sinarung Puan bersama kami, program 4 Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita pula bersama di program Beranda Budaya. Beranda Budaya pagi kali ini tentang tradisi cukur rambut bayi, menggabungkan antara adat dan tradisi serta agama, ya, di mana mencukur rambut bayi juga merupakan perintah dari agama, dan ini juga menjadi bagian dari tradisi atau budaya, di mana bayi yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di salah satu Kabupaten Rokan Hulu. Tradisi ini dilakukan sejak lama secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Dalam adat Melayu, cukur rambut bayi bukan sekadar acara keluarga, tetapi juga mengandung nilai adat religius bersamaan yang erat dengan di tengah masyarakat. Hingga kini tradisi tersebut masih sering dilaksanakan baik di desa maupun di lingkungan perkotaan, terutama oleh keluarga yang ingin mempertahankan warisan budaya leluhur. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Indonesia, pelaksanaan tradisi cukur rambut bayi biasanya dilakukan ketika bayi masih berusia seminggu atau setelah mencapai usia tertentu sesuai kesepakatan keluarga dan adat setempat. Prosesi dimulai dengan pembacaan doa, selawat, dan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh adat. Setelah itu, rambut bayi akan dipotong sedikit demi sedikit oleh orang tua, keluarga dekat, dan tokoh yang dihormati sebagai simbol doa keselamatan dan harapan baik bagi masa depan yang sang anak. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan karena biasanya turut dihadiri kerabat serta masyarakat sekitar.

Cinta orang perempuan tradisi cukur anak ini biasanya berkaitan juga dengan adat ya. Kalau mencukur atau menggunting rambut merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan di dalam Islam, jadi berkaitan dengan tradisi yang berkaitan dengan agama. Kemudian dalam pelaksanaannya dalam masyarakat Melayu biasanya tidak hanya digunting rambutnya secara langsung, tetapi ada beberapa proses. Beberapa daerah biasanya membuat ayunan yang khusus seperti daerah Rohul, Rohil, Kampar, Kuansing, atau mungkin beberapa daerah kabupaten lainnya yang serupa ya. Biasanya dibuat ayunan dari beberapa kain panjang yang disambung sedemikian rupa, dijalin sedemikian rupa sehingga membentuk ayunan yang indah dan kokoh untuk bayi. Kemudian ditimang-timang, diayun-ayun, didendangkan dalam adat tradisi tersebut. Kemudian pada proses berikutnya barulah dibawa ke tengah para pemuka agama, tokoh masyarakat, para undangan yang sudah duduk di selasar. Kemudian bayi diletakkan di atas kasur kecil yang khusus untuk bayi ya, yang biasanya juga dirias demikian rupa, disertai dengan semacam tepung tawarnya juga, kemudian kelapa yang dihias demikian rupa, diukir atau disebut dengan kelapa ukir, yang selain diukir sedemikian rupa, dirias, dicat dengan gincu dan sebagainya, juga ditulis nama sang bayi yang akan ditabalkan namanya, yang akan digunting rambutnya, dan biasanya bagi keluarga yang mampu sekaligus juga diakikahkan karena bingkai.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapalah abang nih? Main nyelonong aja?
2: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
1: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
2: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
1: Nah, gitulah.
3: Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Jituan dan Puan, Kroasia berhasil merebut posisi kedua grup C setelah mengalahkan Ghana dengan skor 2-1 dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia 2006. Kroasia membuka keunggulan melalui Petar Susik pada babak pertama. Ghana sempat menyamakan kedudukan lewat gol Petar Lukasen, namun Niko Plasic memastikan kemenangan Kroasia pada menit ke-83 setelah memanfaatkan umpan Luka Modric. Hasil ini membawa Kroasia lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup C. Mereka akan menghadapi runner-up grup K, yaitu Portugal atau Kolombia. Sementara Ghana yang finish di posisi ketiga akan bertemu juara grup K. Di pertandingan lain, Inggris menundukkan Panama dengan skor telak 2-0 di New York Jersey Stadium. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Jude Bellingham memecahkan kebuntuan. Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke babak 32 besar.